0: Berta, liro tamna sopala tepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
0: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndina pika ponte mapapido anguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai.
0: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga mbo kuchangaza kakamwe.
2: Juna berra, anakita paulo mapika. Hero mbano funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, juju, berta. Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
2: Berta ina!
3: Berta, Berta, Berta.
2: Belepi ngapi kitika? Iyo zaundi ina peki. Bepo mbatano.
1: Tisari anguku kasingi kunyumba. Tangine chinchino, disakara kuwanga. Pondo akuchangaza.
4: Kita nengifipano, kala na pekuja pe kukoma, na unyumunyumu kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.

0: Oito e dois, 50, 11, 314, alipo, wafona, panguajino. Alô, Muripo? Alô, Muripo? Alô, Muripo, 82? Alipo, wafona, panguajino, atina, rakanaka. Alipo, wafona, ndishita, alô, Muripo? Atina? Aha, zina, ndilo janani?
1: Apa mereka bukan nama Marta Luka, bukan corak bangun membera.
0: Mai Marta Lucas.
1: Nah, ini bukan pergerakan bangun pembaru despionero.
0: Ah, mulai pembaru despioneros. Nah. Rakanaka, mau busan kan mas katian, mai Marta Lucas.
1: Ya, apa kamu busan tu bikinnya fak apa? No serang, kamu serang sana kita busan sana mas katian.
0: Aha, rakanaka, mau serang kami sana kunan?
1: Tangan aku nggak bisa melawan sini.
0: Ekstrim
1: dengan aku semua orang gue masih orang miring, gak tahu bisa kan apa. Aku nyiap di Jakobe, aku nyiap di Madrid, aku nyiap di Ana. Dan aku orang gue nggak bisa semua jual bang gue keria, mau orang sering ngejual, mana itu yang gak bertahan, di mana sering nggak bertahan, di sini yang gak bertahan, di rute yang gak bertahan, di jauh yang gak bertahan. Di sini di bang gue bang, di mana gak bertahan, di mana jual lagi, di mana jual lagi, di mana gak bertahan. Nani, nama Kristina Nyama, na waiti kwa atu kumbatambisha kanaka, nda kumango pandhobo.
0: Tino tende, shukuru kwa shome Marta Lucas, ka pioneiro, saino shakanaka, saino Raju, Mozambique, bye bye.
1: Kabuonga.
0: 11:35, 8:50, 11:314, alipo wafona, atina pangojino, eh? Alipo wafona, alo mulipo zina?
2: Irizu mwesu na jesi.
0: Ano gosha ndi mkwe kundukulanga nani?
2: Rauri manyo senga senga maringwe.
0: Maringwe senga senga. Mwene kira muna peka kunani kwe kwa senga senga maringwe?
2: Ya kudoma ndimo mulipo araji.
0: Kabote
2: mkurele. Kazi wangu sedisa zungi, wanangu virijano lauri, garasa lauri, gembe lauri, jombe lauri.
0: Na ifemba kuno tatindambo.
2: Takuta.

0: Berta, liru tu masuk pada tepa.
1: Baba, ini najuju. Siku za msene, sitatamanga kushkola, iya taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido wanguhuku, tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku, nguku za lepa siku apandu, tai.
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna Berra, anakita paulo mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju.
3: Berta ina!
4: Berta.
3: Benetu nga bichitika. Yo, zaundi na Berta. Beko mbetano.
1: Tisari anguku kasingi kunyumba. Tangine chinchino, disakara kuwanga. Pondo akuchangaza.
5: Kida na ingifipano, kala na vekuja vya kukoma. Na unyomunyomo kukonda nesa, pondo kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto amu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: de Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondimi o chindau.
1: Kadi mpurikiri tirikufunungura kudari mabasa ngondimi yoshindamu katima usiku zuva no nyamasi rino. Nyamasi ishposa choviki njiku makumaviri no yoshinomu yomweji wa kunguru murino gore makumaviri makumaviri no matanhatu. Tinozenda dakara. Pakati no pakati po usiku zuva no nyamasi rino. Dichiti samsambi tinoshunga mijana no mumbo kuitira kuti panguva zvikazetepo mfumbamwe no makuma tatu mseswa tizovie no masoko omprovinsi ya Josofala manika shikamo no nyambane ngondimi yochindau panguva gumi tinozovie no masoko perapo tinosudanija Bartolomeu Funyo abuye no umwe muimbi panguva gumi na imwe tinozomupa masoko ngondimi yochindau tozovira mumumbo mkuu mshomani kuitira kutipa gumi na imu ino makumatatu msesu watizuwe ino masoko gumisira ukuvira maputu ngo ndimi yoshiputu kesi anu zenda nakara pati nazofungisira ino ndima unu kubeira

chakadi zimbwa rinoba alifuiwe unopanda msoro nairona mgaregare kamuno zozo kuti ya zimbwa renyu iri laenda koroma huku yango zimbwa renyu iri lazomukira kubora chikare chainga chiri pachoto imwe ndogara nonhango nairona zimbwa rinoba alifuiwe mpurukiri unotogara kamuno nonhango mazuva ese tirikuenda tichimbosederera panguva yokuzomupa masoko ngatongoambe tazo kuimba ka njiwa neji Manuel Tome vachiti ndapota.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri kuno jirikita gumi na imwe nomuseswa munomwe kana 23 horas e 7 minutos tamupa masoko ngo ndimi yoshindao hino kamu takuti tivie nomumbo kurukwenda lakara panguva chikazitepo gumi na imwe noma kumatato museswa ndipo potino zovia noma soko gumisira o zuburunge masirino, anazo sumuru kwa kuvira maputu ngo ndimi iochi putu kiasi. Takufunungura mumbo jino mpurukiri, teizo kuimba ka Rui Javier, acheti Yolanda.